0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Gubernur Bali menyerahkan secara simbolis bantuan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR dari The Sun Regis Bali Resort Nusa Dua Group kepada sejumlah kelompok seni dan desa adat di Bali. Bantuan tersebut diarahkan untuk mendukung pelestarian adat, seni, tradisi, dan budaya Bali khususnya di Kabupaten Buleleng. Jadi penyerahan dilakukan di Gedung Jaya Sabe, diberikan kepada sejumlah seke kelompok masyarakat serta pengempon pura di Kabupaten Buleleng.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

0: guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: You're listening to Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, nantikan informasi dan tips yang akan hadir di jam 9 sampai dengan jam 11 siang nanti. Tentunya hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Selamat pagi pencinta Suara Sunari. Kembali lagi saya Dika Tama, 2 jam akan hadir menemani pencinta Suara Sunari. Kali ini di program informasi dan tips di jam 9 sampai dengan jam 11 yang nanti masih di edisi Jumat di tanggal 2 Oktober 2026. Tetap setia sampai tuntas hanya di Intip Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat hari Jumat. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari yang ingin bergabung di program informasi dan tips, langsung saja untuk komen di Facebook Suara Sunari, serta tetap nikmati streaming radio Suara Sunari di radio.gemamedia.id/sunari. Informasi kita, pencinta Suara Sunari, masih kita akan berbicara tentang usia dan apa yang sering mengikutinya dan dianggap wajar ya, adalah masalah pikun, ya, demensia. Ini kerap dianggap sebagai bagian besar oleh masyarakat sebagai hal yang wajar dan tidak bisa dihindari dalam proses penuaan. Padahal pencinta Suara Sunari, penuaan fungsi atau penurunan fungsi kognitif dan memori itu bukanlah kondisi yang normal ya, melainkan sebuah isu kesehatan yang sebenarnya bisa dicegah atau ditunda melalui perbaikan gaya hidup tentunya. Seringkali kan, aduh lupa nih di mana taruh maklum udah umur, ah bukan itu ternyata permasalahannya ya. Jadi salah satu langkah yang bisa kita lakukan, pencegahan yang sangat terjangkau dan memiliki dampak yang signifikan, bukan hanya masalah otak atau pikun ya, tetapi juga secara keseluruhan aktivitas kita ya, adalah membiasakan diri untuk rutin melakukan aktivitas fisik di kehidupan kita sehari-hari. Dalam artian, tetaplah bergerak, tetaplah berolahraga.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Kalau bukan Nona tambatan saya, ya ngapain juga ya, repot ya. Ya sama halnya dengan kalau kita mencintai diri kita, mencintai tubuh kita ya. Aktif berolahraga itu merupakan salah satu bentuk kecintaan. Jadi spesialis kedokteran olahraga memaparkan bahwa olahraga itu dapat diresepkan dan diukur sebagai bagian dari perawatan. Dan manfaat positifnya itu tidak putus walau pasien telah sudah didiagnosis ya demensia. Jadi pada orang dengan demensia, aktivitas fisik yang dirancang sesuai kemampuan itu akan menjaga kemandirian, menjaga mood atau suasana hati, terus juga meningkatkan kualitas hidup bagi orang dengan demensia maupun pendampingnya. Kurangnya aktivitas fisik pencinta Suara Sunari di kalangan lansia kini menjadi tantangan kesehatan yang kian serius di Indonesia. Ini karena dogma mereka sendiri sebenarnya, bahwa mereka merasa bahwa ketika umur semakin bertambah, ya usia semakin berkurang, itu mereka menganggap, ah umur sudah segini, kurangi gerak. Jangan. Justru tetap melakukan gerak, ya, dan diwajibkan untuk tetap bergerak. Karena hal ini pencinta Suara Sunari akan membantu merangsang seluruh anggota tubuh kita, merangsang otot, merangsang tulang, ya kan, merangsang sel juga, merangsang peredaran darah, ya. Dengan menurunnya aktivitas, maka seluruh sistem metabolisme pun akan ikut melambat, dan inilah yang seringkali tidak disadari oleh para lansia dan menganggap itu sebagai satu hal yang wajar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

89,4 FM Suara Sinari. Pencinta Suara Sinari, kembali kita ke informasi kita di pagi hari ini ya. Tentunya informasi seputar cegah pikun sejak dini ya, dan ini bisa dilakukan pencinta Suara Sinari. Bukan hal yang harus kita terima secara wajar dan secara apa ya, secara menyerah gitu kan. Seharusnya sih bisa kita cegah. Olahraga itu salah satu kunci yang harus dilakukan secara rutin agar otak kita tetap sehat ya. Kekuatan dari berolahraga dalam merawat fungsi otak dibuktikan secara langsung oleh beberapa orang yang melaporkan ya. Dan hasil dari uji coba tersebut, meski sempat menemui hambatan mereka secara fisik dan juga disorientasi, namun mereka mampu menyelesaikannya dengan sangat baik, pencinta Suara Sinari. Kuncinya terletak tentunya pada persiapan yang matang dan pemecahan metode latihan, pemecahan skala prioritas. Dan hal ini pencinta Suara Sinari akan memberikan waktu bagi tubuh untuk beradaptasi, waktu bagi tubuh untuk mengenal bahwa aktivitas fisik itu tidak ada batasan usianya.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik gel, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Dan kekuatan olahraga dalam menjaga kesehatan tubuh terutama otak itu memang tidak bisa dipungkiri ya. Dengan melakukan olahraga, peredaran darah menjadi lebih lancar, maka nutrisi untuk penyunjang kehidupan khususnya otak pun akan semakin lancar. Dan kalau misalkan pecinta Suara Sunari di usia kita yang semakin umur kita semakin bertambah seperti itu, seringkali ada beberapa yang memang melakukan aktivitas sendiri itu menjadi malas ya, karena kembali aktivitas penting lainnya dengan dukungan komunitas itu memang perlu dijadikan pertimbangan ya. Karena pecinta Suara Sunari dengan melakukan aktivitas fisik bersama komunitas, entah komunitas seperti jantung sehat, komunitas yoga, pilates, atau yang lainnya pecinta Suara Sunari, itu akan membuat kita menjadi serempak untuk bergerak, saling mengingatkan, saling mendukung, dan tentunya menjauhkan dari rasa malas. Karena apa? Karena ada yang saling mengingatkan. Hari ini jadwalnya, misalkan, saling jemput, saling telepon, saling WhatsApp dan yang lainnya, ya kan? Dan ketika kita malas untuk bergerak, maka akan ada perasaan sungkan, ada perasaan malu. Mereka bisa, ya. Kenapa harus saya berdiam diri? Bukan dengan ungkapan yang sebaliknya, mereka bisa. Ya udah, biarin aja mereka. Enggak. Tipe-tipe generasi mungkin generasi bumi boomer gitu ya, apa sih istilahnya, terus juga gen X, gen Y bukan seperti itu ya, mungkin gen-gen berikutnya baru seperti itu cara berpikirnya. Jadi mereka pingin tetap sehat, dan cara untuk mencegah pikun yang paling gampang, paling simple ya, tentunya dengan terus berolahraga, melanjutkan aktivitas sejak kita muda dulu.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM Suara Sunari. Informasi valuta asing hari ini Jumat 2 Oktober 2026. 1 yen 113 rupiah, 1 dolar Australia 12.612 rupiah, 1 dolar Singapura 14.081 rupiah, 1 euro 20.377 rupiah, 1 pound sterling 23.858 rupiah. Dan 1 dolar Amerika 18.026 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Jumat 2 Oktober 2026.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari. Terima kasih untuk yang sudah setia menyimak program informasi dan tips. Dan pastikan untuk simak program selanjutnya di jam 11 sampai dengan jam 1 siang. Kembali akan hadir program Sweet Memories.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sunyari.

0: Dek, nah, kayaknya malah lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kayaknya malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu pun anak yang ngiriak, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iya ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek. Tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, Imek. Siaran TV itu diawasi KPID, tidak boleh menyiarkan berita bohong, tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong, semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Relive the moment. Replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sunyari.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sonari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: aku pergi takkan lama.
1: Tapi hatiku rindu ya, aku selalu menantikanmu.
0: Percayalah, aku pergi.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 Kawasan Wilayah Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat sore hari ini dalam country special bareng Mei Antari di sini sampai jam 5 sore nanti.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special by Suara Sonari.

94,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, every little honking tong bar. Baru saja hadir ya ke tengah ruang dengar Anda salah satu single milik dari Josh Strait. Nama lengkapnya itu Josh Harvey Strait, adalah penyanyi dan juga penulis lagu, aktor serta produser musik country asal Amerika Serikat ya. Lahir pada 18 Mei tahun 1952, sering disebut sebagai King of Country atau Raja Musik Country karena kesuksesannya yang masif. Dan memulai debut singlenya bertajuk Unwound itu pada tahun 1981 yang menandai kebangkitan aliran neo tradisional country. Ya, telah menjual puluhan juta rekaman ya di seluruh dunia dan masuk dalam jajaran artis musik terlaris sepanjang masa. Masuk juga ke Country Music Hall of Fame, itu memenangkan Grammy Award lewat album Trailblazer-nya serta beberapa kali dinobatkan sebagai CMI Entertainer of the Year. Membintangi juga film-film ya seperti Pure Country di tahun 1992 dengan lagu terkenalnya yang legendaris ya, I Crush My Heart. Dan lagu ikonik lainnya ada Amarillo by Morning, ada Ocean From Porti, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lanjut lagi dalam Country Special.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunar.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri lanjut ya. Masih dalam country special bareng Medis ini. Alibis baru saja hadir untuk Anda. Salah satu lagu dan juga album paling populer dari penyanyi country asal Amerika Serikat, Rosie Lawrence ya, yang dirilis pada 11 Februari tahun 1993 sebagai single utama ya. Dan lagu ini berhasil menjadi nomor 1 kedua bagi Rosie Lawrence di tanggal lagu US Billboard Hot Country Single and Track ya, serta di Canadian RPM Country Track pada tahun 1993. Menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah terlalu sering diselingkuhi, dibohongi, dan mendengar berbagai alasan palsu atau alibis, sehingga ia sangat jeli melihat kebohongan laki-laki. Baik, pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi tentunya, masih tetap semangat semuanya dalam country special bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Yang lagi di WTT di jalan ya, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, Ade, Ayah pulang.
2: Yeay, Ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh Bu. Kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru Ayah.
0: Untung Ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi. Jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, Ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Country Special Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis saya.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special by Suara Senari.

0: guys, guys. Hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Suniari, pecinta Suara Suniari, country special. Kita lanjutkan lagi untuk suasana sore hari ini.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary masih lanjut dalam country special bareng May di sini ya. Drinking Problem baru saja hadir untuk Anda dari miliknya David Ball ya. Sosok seorang penyanyi dan juga penulis lagu country asal Amerika Serikat yang terkenal lewat lagu tersebut ya. Dan pastinya hingga tuntas di jam 5 sore nanti masih akan hadir sedetan single-single country.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Country Special by Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara Suneri pecinta, suara Suneri baru saja hadir ya. George Jones ke tengah ruang dengar Anda, legenda musik country, penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat. Kelahiran 12 September 1931, beliau wafat di 26 April tahun 2013. Lahir di Saratoga, Texas, dan ia memulai belajar gitar di usia 9 tahun ya. Dan mengawali karirnya dengan bernyanyi di jalanan serta radio-radio lokal. Sering dijuluki sebagai Rolls Royce-nya musik country dan Raja Honky Tonk. Ia juga sempat mendapatkan julukan Luscious Jones karena sering absen di beberapa konsernya. Dan merilis rekaman pertama pada tahun 1954, mencetak lebih dari 140 lagu hit di tangga lagu country top 40 dan juga 14 lagu diantaranya itu mencapai peringkat pertama. Oke, lagu klasiknya yang paling ikonik dan emosional itu adalah He Stopped Loving Her Today. Dan kehidupan pribadinya juga penuh gejolak ya, termasuk perjuangan panjang melawan alkohol dan obat-obatan terlarang, masalah hukum serta beberapa kali menikah. Salah satunya yang paling terkenal dengan penyanyi country Tammy Wade. Beliau meninggal dunia pada 26 April tahun 2013 di usia 81 tahun di sebuah rumah sakit di Nashville, Tennessee. Baik, pecinta suara Suneri, sudah 36 menit ya kita tinggalkan dari jam 4 sore saat ini, masih lanjut bareng Medicine untuk Country Special.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari Tunda sampai di sini untuk country spesial ya. Terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Sweet Sunset akan hadir.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Leres Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangat kembali sore hari ini dengan single-single disco dan reggae ya, dengan rangkaian informasi dunia olahraga dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini hingga jam 7 malam nanti.

0: Dek, nawang kini malah lari, Dek.
1: Nawang? Kenapa ya jadinya malah lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin nemedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggaini kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di buka di door, Dek, nawang kini.
1: Sanggup pada di sunrise, yang mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Wih, ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sumeri Pecinta Suara Sumeri. Sedetan single-single disco tentunya masih akan hadir untuk Anda hingga berakhir jam 6. Lanjut dengan single reggae nanti di jam 6 sampai jam 7 malam ya. Informasi olahraga pertama untuk Anda, Malaysia mendapatkan emas ke-7 di Asian Games 2026. Negeri jiran kembali menjauhi Indonesia di tabel perolehan medali. Sukses terbaru Malaysia datang dari cabang squash di mana mereka menjuarai nomor bergu putri dengan mengalahkan Hong Kong di final. Bermain di Nagoya Kinjo Futo Arena pada hari Jumat 2 Oktober hari ini, Malaysia menang 2-1 lewat Asman Aira dan Siva Sangri Subramaniam. Dan hasil ini membuat Malaysia meraih emas ke-7 di Asian Games 2026. 3 diantaranya dari padel, usai juga berjaya di nomor tunggal putra dan putri. Malaysia bahkan berpeluang meraih emas ke-4 juga di squash. Di nomor bergu putra, mereka juga sudah ke final Asian Games 2026 dan tengah melawan Pakistan. Nah, jika menang lagi, maka emas Malaysia menjadi 8 di Asian Games 2026. Torehan ini jelas bakal makin meninggalkan Indonesia. Indonesia sejauh ini baru mengemas 5 emas di Aichi Nagoya. Potensi emas tambahan masih datang dari padel usai Fadoma Kusumawati dan Fitriani Sabatini bisa menyegel tiket final. Medali emas bisa dikunci Indonesia andai Novella Putria dan Beatrice Gumulya juga bisa menang atas pasangan Jepang yakni Saki Sukamoto dan Kaito Kumoto di semifinal lainnya. Kemenangan Novella dan Beatrice ini akan menciptakan All Indonesian Final di padel nomor ganda putri Asian Games 2026.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, Pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi. Masih dalam Sweet Sunset ya, single disco masih ada untuk Anda. Melangkah di menit 33 lepas dari jam 5 sore saat ini. Tetap semangat buat yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lagi on the way juga, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih ada May di sini, dan lanjut lagi informasi olahraga berikutnya. Timnas Indonesia masuk final FIFA Asian Cup 2026. Selangkah lagi, skuad Garuda bisa membuka puasa gelar juara yang sudah 35 tahun lamanya. Ya, pecinta Surat Sendiri, Timnas Indonesia ke final FIFA Asian Cup 2026 dengan penuh drama. Di laga penentu kontra Bangladesh pada hari Kamis kemarin, Garuda menang telak 9-2. 3 gol bahkan tercipta di injury time. Dan atas hasil tersebut, Indonesia berhak ke final dan langkahi Malaysia. Malaysia sebelumnya menang 6-0 atas Singapura. Beberapa menit tuntas duluan dari laga Indonesia vs Bangladesh. Indonesia berhak ke final setelah unggul produktivitas gol 11 banding 9 setelah jumlah poin dan selisih gol sama. Indonesia vs Thailand akan tersaji di babak final, di mana Indonesia statusnya juara grup A dan Thailand juara grup B. Thailand sudah amankan puncak grup B meski akan bertanding kontra Filipina pada hari ini. Dan Timnas Indonesia diambang sejarah, skuad Garuda bisa membuka puasa gelar juara. Dan terakhir kali Timnas Indonesia menangi gelar adalah pada SEA Games 1991. Ketika itu Indonesia menang atas Thailand via adu penalti 4-3 setelah imbang 0-0. Setelahnya Timnas Indonesia belum lagi raih gelar juara di Piala AFF 6 kali menjadi runner-up. Dan Indonesia memang pernah juara di SEA Games 2023 Kamboja. Namun saat itu, peserta sudah diubah untuk pemain U23. Dan pecinta Suara Sendiri, Indonesia vs Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 akan main di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari Senin tanggal 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Om Shanti.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih lanjut bareng Medis untuk Sweet Sunset ya. Single-single reggae kali ini siap mengudara untuk Anda. Bob Marley sudah membukanya lewat Lively Up Yourself yang sudah diuntuk Anda. Semoga bisa memberikan semangat menemani juga suasana aktivitas Anda. Dan yang pastinya tetap semangat juga buat yang lagi on the way ya. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Rangkaian informasi dunia olahraga juga masih akan menghadirkan untuk Anda sampai tuntas jam 7 malam nanti.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89.4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary. Masih lanjut dalam Sweet Sunset ya. Sengal-sengal reggae hadir ke tengah ruang dengan Anda bareng Mei di sini. Informasi olahraga, Michelle Baker menjawab keraguan setelah mandul di dua laga FIFA Asian Cup 2026. Sang striker kemudian borong 5 gol membawa Erling Haaland. Dan Michelle Baker gagal untuk membuat gol di laga kontra Singapura dan Malaysia. Sang striker jangkung ini kemudian borong 5 gol dalam kemenangan Indonesia kontra Bangladesh 9-2 dan Garuda lanjut ke final. Michelle Baker sebelumnya mencuri panggung di Piala AFF 2026. Dirinya bisa membuat 4 gol. Baker pun tahu kalau tuntutan membuat gol kepadanya begitu besar. Yang terpenting, pemain berusia 19 tahun ini mau terus membantu timnas Indonesia untuk menang. Michelle Baker tentu mau terus bikin gol, akan tetapi tiada striker top di dunia yang terus-terusan bisa membuat gol, termasuk Erling Haaland.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, Everything I Want sudah hadir untuk Anda. Tepat melangkah di menit 30 ya, lepas dari jam 6 sore saat ini Sweet Sunset masih hadir bareng May di sini hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Yap, informasi olahraga berikutnya, pecinta Suara Sendiri, All Indonesian Final di cabang pedal nomor ganda Putri Asian Games 2026 tidak terwujud. Dan itu setelah Novella Putria dan Beatrice Gumulya kalah di semifinal. Pecinta Suara Sendiri, pasangan Novella dan Beatrice kalah dari pasangan Jepang Saki Tsukamoto dan Kae Tokumoto di Nagoya City Higashi Sports Center pada hari ini. Bermain 2 set selama 1 jam 29 menit, ganda Indonesia kalah 0-2. Di set pertama, Novella dan Putria disikat 1-6 dari 6 game. Sementara di set kedua, Indonesia kembali kalah 2-6 dari Tsukamoto dan Takumoto. Hasil ini tentu membuat All Indonesian Final di nomor ganda putri gagal tercipta. Novella dan Beatrice gagal menyusul Fadona Kusumawati dan Fitriani Sabatini yang bisa ke babak puncak. Fadona dan Fitriani sebelumnya mengalahkan duet Filipina, Dana Abad dan Hosia Malasherti dengan 2-0. Indonesia kini harus berjuang keras untuk meraih emas. Fadoma dan Fitriani akan melawan Tsukamoto dan Takumoto di final yang berlangsung pada hari Sabtu 3 Oktober besok. Sementara itu pasangan Novella dan Beatrice akan berjuang memperebutkan medali perunggu melawan Dana Abad dan Josiah Malasherti.

89,4 FM Suara Suneri Pecinta Suara Suneri. Pastinya sederetan single-single reggae masih hadir ya dalam Sweet Sunset seperti biasa hingga jam 7 malam nanti. Semangat buat Anda yang mungkin masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lagi Nui juga tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda dan tetap setia bersama kami di 89,4 FM Suara Suneri.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

edge of your knife, staying drunk on your vibe.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTN.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Camila Cabello adalah penyanyi dan penulis lagu asal Amerika Serikat yang dikenal lewat musik pop dengan sentuhan Latin. Ia pertama kali dikenal sebagai anggota Grow 50 Harmony sebelum akhirnya bersolo karir. Namanya semakin melejit lewat lagu Havana yang menjadi hits besar di berbagai tanggal lagu dunia. Selain itu, Camila Cabello juga merilis lagu populer lainnya seperti Señorita dan Never Be The Same. Dengan karakter vokal yang khas dan gaya musik yang catchy, Camila Cabello terus menjadi salah satu penyanyi pop yang sukses di industri musik internasional.
0: Inner Time Music, Suara Suneri.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Entertain Music, suara Sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. All Designed.
4: Suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Time to rock and roll.

0: Eh, bentar deh. Apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021.

0: 0857-957-907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
1: Akuviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Akuviva air mineral, murni dan pasti sejuknya.
2: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
5: Lebih hemat.
6: Come on everybody! It's time to rock and roll.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya ini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, naon ki?
1: Sunroof, ada di sunrise, yang mikirin,
0: Dek. Pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ini, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: It's time to rock and roll.

0: Lincoln and a 46. You gotta move. Start rocking, baby. Rockin', rockin', baby. Gonna rock all night. Rock all night. Just wait and see. Yeah.
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
2: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
1: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
2: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
3: Come on everybody,
4: it's time
3: to rock and roll.

0: Don't talk back.
1: Yaggity yak, yaggity yak.
2: Guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soal nyaman. Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
4: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
5: Come on everybody.
6: It's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Nur Supratman 284 Denpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya. Di suasana awal pekan, akhir pekan Sabtu di 3 Oktober 2026 bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti seperti biasa, tensi ke via Facebook dan WhatsApp.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You are listening the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Salah satu hit dari miliknya Motley Crue sudah hadir juga yang di request pagi hari ini. Semoga tambah semangat untuk rangkaian aktivitas Anda ya. Yang ingin atensi seperti biasa juga bisa melalui via Facebooknya Suara Sunari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang berada jauh di luar kota sana ya, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari, follow IG melalui Radio Suara Sunari. Oke, yang lagi dewe juga, apa kabar nih pagi hari ini? Semangat pagi semua ya, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semangat gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Yang masih prepare gimana? Oke, harus semangat juga semua ya. Semoga ready semua untuk pagi hari ini, yang menikmati juga suasana weekend ya. Kebetulan mungkin menikmati liburannya. Oke, ada yang libur, ada yang tetap aktivitas. Semangat semua. Yup, lanjut dulu main sapa ya. Yudit Spiana Sekarjo pun absen pagi hari ini. Makasih Pak Yudit. Lanjut, Pak Sunarta Lara juga selamat pagi. Pak Arya Sena di Padang Bae sana. Satu nomor yang di request pagi ini sudah mengudara tadi ya. Oke, semangat beraktivitas ya buat Pak Arya Sena. Lanjut juga ada Pak Apong di Gulingan Mengui, baru saja di Ritachiunya. Oke, ada siapa lagi? Bu Jero Koming di seputaran Dau Umo yang absen pagi hari ini, spesial membingkiskan untuk Anda.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri from Master BG. Udah request juga, selamat pagi kembali. Sudah 41 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi, masih bareng Mei di sini untuk Rock and Brevas ya. Masih ada waktu untuk atensi, tentunya langsung ke via Facebook dan WhatsApp yang masih terbuka untuk Anda. Oke, satu informasi, pecinta Suara Sendiri Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Gianyar membutuhkan sekitar 1.000 hingga 1.200 kantong darah setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan transfusi pasien. Tingginya kebutuhan tersebut membuat PMI Gianyar harus bergerak aktif mencari pendonor. Bahkan kegiatan donor darah dilakukan hampir setiap hari dengan menerapkan pola jemput bola ke berbagai wilayah. Ketua PMI Kabupaten Gianyar, Nimade Ratnadi, pada hari Jumat kemarin mengatakan kebutuhan darah di Gianyar itu harus diimbangi dengan ketersediaan stok yang berkelanjutan. Karena itu PMI Gianyar tidak hanya menunggu masyarakat datang untuk mendonorkan darah. Melalui unit transfusi darah atau UTD bersama jajaran markas, PMI secara rutin mendatangi berbagai titik yang menjadi lokasi kegiatan donor darah. Menurutnya, selama ini kegiatan donor darah telah melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari generasi muda, masyarakat umum, perusahaan, hingga instansi pemerintahan. Kegiatan ini dijadwalkan secara rutin setiap bulan. PMI Gianyar juga membuka peluang bagi perusahaan maupun instansi yang ingin menggelar donor darah di lingkungan masing-masing. Dan tadi mengatakan bahwa PMI Gianyar tidak ingin hanya mengandalkan donor darah insidental atau menunggu adanya permintaan mendesak, sebab kebutuhan darah setiap hari tidak selalu dapat diprediksi dan bergantung pada kondisi pasien serta tindakan medis di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk menjaga kesinambungan stok, masyarakat juga diajak menjadikan donor darah sebagai bagian dari yatnya atau pengorbanan tulus untuk kemanusiaan. Dan dia menjelaskan donor darah secara berkala umumnya dapat dilakukan dengan interval sekitar 3 bulan. Namun setiap calon pendonor tetap harus menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan memenuhi persyaratan medis. PMI Gianyar juga mendorong generasi muda untuk mulai membangun kebiasaan donor darah. Menurut Ratnadi, keterlibatan anak muda penting untuk menjaga keberlangsungan stok darah dalam jangka panjang. Dan dari sisi pelayanan, PMI Gianyar saat ini didukung 23 personil unit transfusi darah dan 14 personil markas. Mereka berperan dalam mendukung pelayanan mulai dari penggalangan pendonor hingga menjaga kesinambungan ketersediaan darah. Dan Ratnadi menegaskan seluruh golongan darah tetap dibutuhkan, namun stok golongan darah O itu menjadi salah satu perhatian karena kebutuhannya relatif tinggi. Dan dengan kebutuhan mencapai hingga 1.200 kantong per bulan, PMI Gianyar terus mengandalkan program jemput bola untuk menjaga stok darah tetap tersedia bagi masyarakat yang membutuhkan.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

Iya, 89,4 FM Suara Seniari, pecinta Suara Seniari. Tetap semangat, mudah-mudahan semuanya untuk pagi hari ini ya, dalam Rock and Breakfast yang pasti masih hadir bareng saya di sini. Tepat di jam 8 pagi, kita akan sapa kembali yang sudah atensi yang belum sempat tersenggol. Tadi ada Pak Dode di seputaran Petang sana. Selamat pagi Pak Dode. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas untuk singlenya sudah ganas tadi ya. Oke, kita lanjut dulu. Ada Pak Made Radiar tadi Imam Bonjol sana. Selamat pagi juga, semoga rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Aha, baru saja ya, udah ya kita hadirkan, kita cek, oh udah tadi ya. Oke, lanjut lagi Pak Tut Murah di seputaran Bangli. Semangat Pak Tut Murah, Scorpion baru saja mengedara. Oke, kita absen lagi di belakang Pak Tut Murah. Ada siapa? Pakak Kenso di Jalan Sahadewa. Selamat pagi juga, semoga rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Sahadewa Gianyar juga kalau gak salah ya. Betul. Oke, kita lanjut lagi di belakangnya Pekak Kenso. Ada Pak Gus Jaya di seputaran Batuan Gianyar sana. Oke, coba ditunggu nanti ya. Kami pilihkan salah satunya Ibu Ayu di seputaran Denpasar. Selamat pagi Bu Ayu. Semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya, sudah ready singlenya. Mohon bersabar dulu ya. Oke, buat Pak Agung Piangka ya. Pak Agung sudah mengirimkan yang ready untuk yang di request pagi hari ini, mungkin bisa dipilih kembali salah satunya. Oke, kalau salah satu Pak Agung dapat 9. Betul semua dapat 10 ya. Oke, apa coba hubungannya. Lanjut dulu deh, mesapa lagi, ada siapa gerangan di sana yang sudah atensi. Tadi yang udah, waduh agak sedikit lemot ini. Oke, belakang Pak Agung Piangka ada Pak Wayan Tirta Yasa di Buanaraya. Pak Wayan ditunggu singlenya sudah siap ya Mbak Tika Rus. Di Ulun Swi kita gabung tadi ya untuk single ini, mudah-mudahan tidak kecewa widaminya. Aha, lanjut Pak Dewo Apel. Pagi Pak Dewo, semangat untuk rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar segalanya. Begitu juga buat Pak Ngurah Bagus Bego di Jalan Per